kalau nak tegak gua tambah me me baby bangun tegak tu kena dia orang nak gumulo nunggu mai tunggu bangun dia nak tol nak pulang gua kasar baru gua betul tengang gua kalau dia nak tegak tu nak kalau ni baru tegak tu orang nak program nak tegak sini nendai nak domi binti isir nai kalau terus tu nunggu nak gua bikin apa gitu gua bikin dah gua yang dosa rendah dah rumah tu tu mana program gua sendat tu tali tangan dengan program gua kau salah betul tu kita nak kalau nak tegak sini nendai nanon tu bibagan donoi om ni program ngom mai ndom ni kalu kena bikan tan tunggu serne kena dia sai viti kena dia sai gurgura and sama tengo mai nai wo kita ngom ko bom bau tan ni ndom ni kalu ni ko bikan tan na and apa ga dor ento na kalu na numbu lo and mat tan singa den bikan da bagra ram patiku e bikan tan tunggu serne ko bom bau tan ni ni program ngom na bibu besar bikan tur ko ni kurum bita ga tunggu ni pun gak fikir dan itu kaya ramai terap kaya, naya lom tina tu ngan orang kerap nak kalung bawa na, dan aku nong bawa na, terpun oleh pun bosir naya matangan sini ni, tu nak ukur bintang katibun ni, tak ada kenyal tamu, sah tak ada kaya tu ser tu ngah, gayer nak kanda, orang dindi berawak mebiti, aku nak kanda terong orang mebiti, tapi ready ke, sengai tak ada tu ngan nak kalung, matangan sini ni, aku pun bawa na matangan sini ni, ni tu tu pun aku pengen dia utang ikan aku, dan aku pun mulai. Enak londa nama tangan siang dan day, betul. Enak bosun di kalue, kakak nani londa. Enak bukan londa. Enak terasa kan londa bulan dia kan di bawah tekan kalue ni, boleh tambah kaki kena. Enak bosun lagi balik waktu sembuh. Katakan ni boleh tambah ni sambulan ayau, senang gaya bulan telinga. Nayang wan tangan siang dan day. Kepada itu nak kan, tak boleh senggara ni kuang, tak boleh senggara tu mantan, kena boleh senggara ini, boleh boleh nayau. Betul. Nak kan dengan rebutin kau minta walia. Itu kau ngah kena bosun di kaluan matangan singin ini. Kau kan tu sa kelat tu nak langgu, sama singa telingu pengantin otak. Untuk nanti di tinggalat, anu matangan singin ini. Kau kau mau tak? Itu tu kau matangan singin ini. Nak terang nelonda, anu kau bulan nelonda, anu somaga nelonda. Boleh tanu bosun di kaluan kan di bulan tahun. Nak bosan telai, nak bosan telah, nak bosan telah. Singa bangun tuang, di taluale. Pengantin nanti nak tengah anak kalu, anu nak telah main lupen. Mai mati, mai baga tu orang serangan nak kaya, baga telai mikina. Kan ni bolo tamu Saudi, Saudi nak kata orang telai mikina apa? Asalnya nandina, nandina ni bos ni kalau yang telai, nasehat orang tu telai wala. Saya tu telai kuengo, nandam nandam, nelingan mata orang di taman melu malam tu tahu. Ni telai main tu nang orang, telai main tu nang orang, ni dia bukan belai. Salus telai, nandina ni bos ni kalau yang, nah bos orang tu telai, abos orang telai, nasehat orang tu di telai wala. Orang tu nanti telai tu nak kau beritai, ni mai baga tu. Bukan nanti ha, kelar ni bos ni kau, kau cisu, kau telai mai. Bukan tu orang serangan, bisu reki bikin apa? Enam mata kan esing ni dah. Bos telai ni kalau kan ibu tambah bukan itu tuki. Enam orang lagi nampak tu semanis bukan tangga, semanis bukan rendre. Enam bos ni kau, enam bukan tu orang. Enam bisau semanis bukan itu nak kau konyal ni temata. Ni lutu enam bos ni kau kena enam penuan dom. Enam lutu kena mata kan esing ni dah. Enam bukan tu orang enam bisau mata kan esing ni dah. Dalengkan buru-buru ni kuang, dar redetin ku dalengkan buru-buru ni kuang. Betul tak perasa, sabo kasenggara. Boleh tenapun naial ni tamat, elala tu naial ni tamat. Tenapun ayangan red, nabos ni kalu. Mendam bikin ucisu, nampetangan singan dite. Kau mau tenap, nampetangan singan dite. Nabi dalam ni tu, nampoket tapi tu kau mungkin nampetangan kuang. Nampun kau tangan nabi bos tu kini nampetangan singan dite. Nampetangan tu ni kalu. Teriting menelisin kuang nampadi kuang nawasi rusang kuang. Kalau kamu rayon matang sini dah, orang uli kat tengah weekend dah matang sini dah. Tunjung tu ni talno, bagat tu batin matang tu ni kalu. Kalau ngandre muda bagat tu tol sarti bosan itu live itu kau nungguliti. Anu matang sini dia kelan ni kalu, bagat utang tu nangau nangau na, itu nungguliti mo. Mena bosan kena weekend dah matang sini. Bambin di weekend dah na, ni tal. Tak kaya bagat tu kau bosan kalu na YouTube tu nunggu. Nenggarau na saran, nombat nabosan kalu muda bagat tak. Ne bagar utang bikin tanah utang pun matangan singan ini. Boleh tentiku nak nandindu ya nak kau tama nak usah kalu minta pun utakan isengan kena nayal utang bu. Isengan itu kerja kena utang bu. Abi kau tu bikin tanah isengan itu bagar tu karo nak usah kalu matangan singan ini. Abu bagam bau tanah matangan singan ini. Bukan engkau nayal utang bu. Abu kelan ni nayal utang bu kau tu bikin tanah ni. Enam dua puluh enam kena wasin dua nanti kena riwa. Kau ni kalau tak boleh kasih ayam kau uti, ayam kau tali. Nanti kasih ayam kau uti, enam raga tali. Kau boleh balan nanti kaya kau main nangun sauti, enam raga tali na, enam itu tinggal nunggu. Kau pun main kaki nunggu cium,
na auto tirungo na vaka tala na ngom ne no do na ngom na sarong rong rong da nga pawe tal no ke ka tu chi su na na na auto tirungo na vaka tala ngom ne no sa ko tin tin tala tu mo yo na ve ko tin ni ni kanda na pa sa mo na vaka sama na ngom na tu ko ni chi su na vaka sama a ni ko na ve ka ve kanda na ngom no ko na vaka ta ka sar nga ni vaka ti ko ngom na vaka ti ko na wa sen tu na ti ke ne ro ka ni bo tam Nya seno tun de ipoka toko teke rau buru buru. Sa lala tu, sa butu buto. Na lala ni mbulo kwa sa adu tu niko na lenga. Na butu buto ni mbulo kwa sa adu tu kwa na lenga. Kaya ni bolo tambu, a sa ya kwa pala na elu ni kalwe na ntele liwai. Kaya na kanta, sa na ya tala lewe tuturwa na elu tambu. Sa na ya pala tatala ntele li buru buru, ta funa buto ni kuna lala. Na kuna sa seno ni ka ipoka toko teke tu niko. Ya lo tambu na. Eta daga daga yang total kita. Gay murah, gay kandi bolu tambu asa kaya nak kau. Entahkan repot ni kau nak nak bus ni kau, kaya nak kau. Me apa bala kita, me alat tambu ni kau ni mesti asing ni naik. Abah sama tangan tu nengau naik, kandi tu nengurang, tu nengtambah tu nengkau. Abah rumah tu nengau besar, manusia gay dorbu, sangat tos tu mai. Eh kaya bang bolu turang tu, mungkin abah sudah kat pertanyaan tu, abah ngat tengah tu nengsingan tindai. When the glory of God departs. The voice of God is not there anymore. Ano pag rota tal ito tungo? When the glory of God departs, the voice of God is not there anymore. Obe wam bimita kan ko, obe kenda sa puno tanga na wse kaum, da pagan di otaga ni tuto, garaw na bitiw na isirao ni kaum, bitiw na filmuti ni alo tamo ni kaum, malata na wse ni kaum, kahit tigo tisu, nilalago mo ko yung go. O kwe na mai waka roo roo tegi au kwe. E na kauta na nungu kaha ka baka tegi labi tundu. E na sengan mei thaka thaka waka I kwe ngane au tambo. O kwe na e roo kowa tunga kwe na busi koloro na tosu wate ke na busi koloro. Ke waka sa na yali na isi rau. E na puno ni songoni na puno thaka ngayenda tigo kina ni kwa. E na puno sa sengan mei waka doka na busi koloro. Sa ntuna kana lipu ni bali lutu. A undu challenge taga tigo ni na koro. E na puno tegi tenu kusi koloro. Wala puno neka. Sa yali na isi rau. Tama tini kau rasa sengan ini kau itu kan serau. Kau itu mana boleh tambah gati boleh bintu mod. A form of godliness denying the power. Kau na power itu mana bilu mod tini kau ni sengan denai. Aku mampu tu nama tangan sengan denai. Aku rulang pun tu ni tuk tuku. Enam bimbi satu pun mampu tangan sengan denai. Waktu tu tempat tadi tu kan dia boleh tambah. Enam mati wasi rusa boleh tiga ni dua. Di satu tempat nama tangan tu boleh malangi. Kena temata satu kena entah na vale. Asalnya kuku koya enam tiga darah ni bolira eso na temata merah merah zaga merah mai zaga zaka enam nona wear ni veni. Dona bibul salah tu guys enam na career enam mai kebukan dana bukan dia enggak bukan piti tu kena na bukan semua. E bolis enam I bolis serangan na temata zaga zaka. Begini ruang ini sabi bosaki keira na temata zaga zaka merah tahu yang dona peni. Dona singa me kenri buli. Sangga italaira kena nona wir ni baini. Asala koko kaya ne katolu ni awa. Asaraydi, saraydi son tale ersa tuwale. Ena rara ni bibuli. Rara ni bibuli. Asakaya veira do lako talanga kena wir ni baini. Ia maka, maka endondomu. Kau nasulia vikendo arsala koko. Nanti kena lima, nanti kena, kena bahasa kavira do laku telinga kena berapa ini? Ia asal lima dosan, kan tu dulu kau nasuli dikam do kena lima. Asal laku telingo kaya ane kau no kena kadiwan ya uwa. Asal kita kapa kakina, kena awam. Sangai laku kaya ane katin kan dunia uwa. Asal rida sotale. Rasa tu walenga asa kaivira dosa tu walenga apa kata apa ke enasinga kembung ilaka tengen itu rasa kaya ni sa senge dua salah baka begitu asa kaivira kok kaya dola kok telenga kena werna begini okay awna serga bang tebak lele di kandang jenis tebak samanggo
ano matagal ko ang darong matutuwa ako sa sandu kung tagabagliw na kalati ko ni tugtung ko sa sandu kung tagabagliw ni ko na do na tugtung ko na diawa siya di kanta ni ko na mibindi ni di kalib ni kalu kina di talay ni kalu kina bir na wer ni boy ni darong mo detin ko na kina bagabit ni darong mo detin ko kina ni matagal na asala ko koko ay na matagal na may bulir eso na to na tamatagal na dari rumah betul ni talong kali aku sarimuri, nang udah salibi sah mikir, ia na vivo sakit, saya na deal ni aku orang ni kai ni kuang, ia tu mama ia nama tegasa, matagasa aku kai bikin dari vivo kai ni dapat orang rongan matagan singan dindai, bor tu irna disipil, irna songo songo lutu tomanda, ia nama tegan singan dindai, orang tu nama kan nang udah ni vivo li, aku kai tu bikin doa nang udah lawa kikin virna tegasa. Una terato so na baga samel mo ngon ng ilkaw santo na una sali lao kin na tara o kan sa rede tin ko viti rede tin ko na vivo nung da sala o tin ko na non da billi ti baga som som ko tu o kan da sa dalyu mai o kan da sa rein beri ra sa mur mai ne lao long da sa rede tin ke na talo e na kaw ga kai ti kan din ko radio kan bo romo e sirne na be sei bur bur to do ni tan singa din dai Ningo na tagadaga ni kalwe, no na tu na kalu na tagadaga. E kila tigo kwaya, oira ratigo wale nga, so ratigo wale sartunga, senga tu nimbo wale taga, senga tu nimbo yanga tu, e no na tagadaga mbalete, kila tigo na kalu, se me bagare tagadikande niku, ni tagadaga ngango, e tigo na kene sao, e na guno sa bagaruta, tagadote tu na kalu vikanda na matangan sende dai. Aw sengani rain berda ni kono bi matangali saka daga to dong ta kam ti guru guru ni kwa do na kam daga bim bi tango na daga daga ni kalu bolet tu ko kera kene sawon na tangan singan den yo tos tu ngan bi kanda ni sun na tangan sin dai dai tu na songo songo lu tu to manta ran tu maka na ngau na ni no na lis no ro ma na turang mi la ka ba ka bir na daga daga na daga tango kon ta me ro ma ba kon na great commission go sarna do la ko go Tolak aku pagar lalu tu tegirai libur-bur. Nai sahun antu nanti ni, ku akan tu kecik super tahu. Aku salah aku salib pagar lalu tak entu nak benua. Entu nak benua. Menom tu, ada list dalam ini kek kau tikam tu. Enam matangan siang ni daya ngan nai sahun. Nih lah kalau aku pun antu nanti ni. Karena aku kan coba pertanyaan aku anda air ni beli ka. Entu nanti ni, anak siang ni ruh nak kender rusau. Siang rendah rendah ni ruh nak kender rusau. Enam dua ngah. Ina deal talaga kaya bukan daro, kau tayo sumubok ng malo ni talong mo na deal sa na italo sa sarap ng mga bertuya na tisipin. Bikin tayo dong gay muri tungo sa tukin na bikin ta dolako, dolako, dolako. Kaya bukan na klan ni, kaya bukan na wili ka talo tungo na ban barander na parang mga kubong bulta. Tigil na rong gipan di bulta mo. Ayan isa, Iwasaki, Keira, Tamata, Sagadaka, merayang dua na peni, dua na singa, na kian rigoli, sa talaira, tina nona o ni baimi. O be kopi ni kian dani ko nam dua na singa, tukun tani bolo tambu bangko, en dua na singa tukun na roman nona itu tukun na kalus, na nona roman bayi na kalus, matangan singa dinai. Da klan ni bolo tambu kai tukun en dua na singa, wana na kalus, en dua na undu ni tukun amba kiri kian, en na karuni pita wase tulu, na tukun na walu, en na samne, bang, Sama orang, dia semua pun nak tiga neba. Ebang mata tetapi tiga kena. Namun singa bu, wana kalu. Endu nombu nombu lagi kena. Endu tu mana singa wana kalu wana tangan singa ni dai. Kait tu ni bolu tangan wana tangan ni kuang. Endu na peni. Endu na singa. Wana nona nona endu na singa nak kalu. Kau yang bos itu ni bolu tangan wana kena wana tangan singa ni dai. Di nanda rei dana orang rambeli bu. Na kalu ngor rumah bentar singa mungkin beli kita. Na tapi di pinggir rabi siapa ngah? Entah pinggir rabi tu kita dapat tangan sini ni dah. Jepun kau merasalu mai, merasal rimbel ikan dah, balik tengah apa? Entah nak kau berkah ikan dari kau. Sama siapa ni game dua lulus tali kan itu ketika kau di pinggir rabi. Lulus tali orang orang nanti sepele. Lulus tali menang orang yang entah sama. Ia kata kau kata tu dong ngan tu tos tengah lulus tengah apa? Nah itu kini kita kata kau kelat tu, nak bunuh apa? Senap tamat apa? Senit tu tu apa? Itu gue matang dah. Sana saya ni dienda kau cikkan dari ustadz. Kebukau dah. Awe bos saya bikin dah salju mai. Bawa gumba bikin dah na lutun salju mai. Dasar rembelira. Rasa sana sungguh sungguh tu. Bawa gumba tu itu nak kalu ni kuah. Tadi dah tengok na
na mataka sasa o tina katoro ni aua o tina kaono ni aua o tina kazio ni aua e kani wotamu ni sahe kawi wala kasar na kawi tena kwa ndio kwa pertani ya katoka ni wotamu na tiki nambega e tiki nambega e naono roso bulono about 5 in the afternoon he went out and found still others standing around. He asked them, why have you been standing here all day long doing nothing? Okay, kaitu ni bolo tambo ya ni salima na kalo kini ya kalo baga sama taka ke baka na kauta mai na baga sama baga buru buru tataka taka to baga tuku na to na wele sana ya donga kina vi lady ya donga kina vi baga tatami ya donga kina vi ndu si endu na kauwe baga na luma vi kenda na vi okani na vi songo songo lutu to dhoko e raga pingo sa vi kazi vituko na kalo ena matangan sini ndai dunum dunum namba ki vi kenda endu tuku na Singapore na kalo ena sengani vi sultaka na malabu ni nomu dhu dhaga dhaga mai sa ratiri mai na isawe na ndu tunga ena matangan sini ndai ndu tunga na pili ndu tunga na taumundu e boga rotaka vi kenda na kalo ena matangan sini ndai e ru tunga na taumundu endu na ndiri taka ena matangan kwe na bugu ni dhaga dhaga ngo e sa boga rotaka vi tunga na taumundu ena matangan sini ndai Kumbung terlebih daripada semaya, sana dia boleh kianda, sana dia boleh dikianda. Enam tangan kuat, mendapat rayin, tapi kerlina. Kalau yang tak mata, nak kaingan dia pun kalu, nak tak kami awak tahu di kalu. Kuasa tosu tengok di kuasa, bang tak di tengok di kuasa. Eh, kuasa dah tempat ni kalu, bang bimbi. Di kalu kena kayu itu, dah tengok mi viti. Boleh tengok dalam bermata tangan sini dinai. Nombi jalan dina. Ralu mi vikema bermata tangan sini dinai. Ralu mi vikanda. Kaitu ngani bolo tambo na ipriu na kana wase trua na kena tigene to. Aluya, kaitu ngani bolo tambo na nambula libo ka ipi kenta mo. Tepa kanta paka wala taka nambula libo ngwa. Kani bolo tambo, tega butaka mai na turana. Tega butaka mai na turana na lawolombo. Kenta ngon nangai toswe tunga na lawolombo. Na kanga ube kaibi kenta ni kuwa. Haleluya, na matangan sinin na nanggarauna. Nai tunggu nanda pangan dia taka, nai pagar utaka bikanda, nai alat tamu di kaluan matangan sini. Tapi mulai itu bikanda, apa kata kita kata kata tu nak kaluan, tamu di kaluan matangan sini dai, senang tamu itu serne, alat bikanda tu tamu itu kami, nai tunggu kita tunggu, kumpul nai tunggu tunggu ya, romo tunggu nih kuah, kumpul bersama ini, batera kata kan, orang terlalu mai, alat bikanda bikanda nih kuah, kaluan kau tiga meke, kaluan merama, kaluan kau tiga mai serne. Mai terangkan, tapi bukan nakin nunggu pulang, bukan terangkan tama. Sampai bukan salah kata kata tu, kaya. Nunggu membela nak kalu, nunggu membela nanti tu betul. Nak kalu satu benda waktu itu, bukan apa nua. Mereka ibu kena bercanda. Nah, dia bukan mereka itu, tapi bukan ibu balik tu, ibu itu bukan kena tokoni. Nanti katakan di kalu, biar kaya bercanda matangan sini dah betul betul. Lalu yang matangan sini dah kan tu kan ibu tambu. Ena nona mai, di kau tunggu sorat tuma, ena bunuh ni di boli, ena marketplace, lalui, ena marketplace, ena serang tuma, ena bunuh ni dah ni takkan nonda, lalui ya, na ena marketplace tuma, ena bunuh antum tuan mazawa kina, tuma ena bunuh mazawa kina, ena bunuh tuma ni takkan nonda, ena marketplace, ve tu tuku di rarau tu bikan denku, bunga tengah una, ena lalu tu tu tuku di sana nonda marketplace tu. Salih tua le satu masa sengaja bayi rekap pada tangan di kau, ada batangan sini. Tapi ibu berikan tadi, domen di kau berikan tadi, di kau kelak, di kebukaan sendon mesti wajar. Lalu terus dona bunuh berbangat tadi kita nak kau batangan sini lagi. Boleh tanya sah di kau nanti dona pini, bagai rute berikan tadi, linda tangan tu mah. Enak tangan-tangan ni kalau nak tangan sini dah. Ni tin-tin ni talonggo berkelah. Nengau nusak kali tu kilo na ernama itu kelak. Kali bawa tak berhenti kena walu. Enak ernama tangan sini tu orang bawa tak. Ini saya kavi mai. Saya kaya nak purangan ni beri ni bayi ni buan. Tangan nona tamat tak kavi vir mai. Tamat tak kelak. Kasuli vir nak kenderi boli. Bukan tiu bersamuri. Mutinya bersaliu. Taruh makan itu talong buat sangka intindi, orang sate ibu tahu mana tiup buat matangan singa tidak. Lalu kalau dia benar tiup buat kalau matangan kuang, ni guna kasaya tu tuan kuang. Kalau itu na tempat itu berbu, lau mai, kerasa rembel, betul tak? Guna kerasa klim tahu rasalu mai, jelas tak mai. Na tonran singa, itu na kau berkaji kenda.
o kenda mo da da da ba tu nga nai wo batang da da da tu ke no haleluya and I wo batak ke to to tu mo ta sanga di ka o fuma bota ni se ka di onde ni au anda sa da ta tu ke no na terror na ta ta minta no do ba to kenda na e wo na sa to ke no e sanga ni do ti bu me bikanda ti bu na me bikanda na ta da mo kenda na tu mo de tamba sar nga o postu ke no and da da da ba tsar tu nga nai wo mo Romanira, Raidira, and Raikinang of a Kalu, that is Tambani Bingaragu Dabanga, and Duria Tuna Kobe, Saga Tugna Otambu, Gong and Kam, and David Tokontaka, Nakana Sagadaka, Yalo Tambani Kalu, and Vilmutin Kalu Vikanda, a Viti, the Timbu Sherne, and the people of the Vivit and the Roma that took the Vikanda Natamatin Kalu, Unutala to Nabosinko, Vivan Vitala Vikanda Mo, the Sangalin Kayu Motambu, Sangalin to Allah Ravira. Ini ku sabin tomani kalau me ulama kadi aku takawa na kai tu na digo na kalau na takawa na tangan sina di dai takawa sita ni gulo tamu tara ulu bale rakai tiku ni sinu di alaba kadi ke bo kai sabin di alaba kadi ku nam tomu ni kalau ni ku sana ke alaba kadi ku na kam duri toko na tamu tini kalau toko ni rana tamu tini kalau toko ni rana tomi vingara toko ni rana nanda doru gulo na gulo na leo rakau tutu ni tuku tuku naka kan bangat dia tangan ni tu benar go na wer ni pai ni sok na buru-buru dak tu nang go ana mat tangan sing ada dai to bangam buta nan tu na peli nan tu ngana pun wepa karuk tangan kalau salah ko mali ko karuk tangan tu ko nan nan tu au na lesu tala mai menang kami kau ti kem do na mat tangan sing ada dai kala na rawa na kang go mat tangan sing dai au do kai ba rumba e ruwa na mat tangan ta mat tar sa sa tu kita gitu ni ko na buru-buru go Enduar sampai pagi dora, kasar nga kalibir tina na kalau merbeza dora. Sampai pada dapat rasa nga rasa aku itu tali rasa ambes itu nggak berongokan kait dengan kata nak kalau dengan sini naik kalau nak kalau sana sana sengan nggak yang ne mau pegawai dia tu nalan satu tol sana nggak kau tiga tu nak kalau dengan sini naik awe bosan di kuan dengan sini naik awe bagan dia tak ini awe lama halal lama nana kalau dengan sini naik dan dengan kuah kita tu tu nak tahu nak kita tu nak tahu tak dari terlina Alalu yang matangan sini dah, tosol itu bertambah. Entah itu apa tertolong tinggal. Alalu sengan itu dua, dengar sahul itu mayor sah. Tiap utak kami nangunya, natama tama. Entah itu apa tertolong sengan iklan. Saya uat apa entah sah tiap nangun. Kalau kasih YouTube ini awa, sah boleh kan ibu nanda bui. Saya alu binaka. Tapi lomani, dobata. Alalu yang matangan sini dah. Sanung masuk di kuah. Nada bego betul mana turangan, nabi tanah bagas samungu, nama tangan ikut, nabi menuer ni bayi nunggu, entah nak kaya, bunga tu nalom ni tal nunggu, do laku, go, kau tanah itu tu benar nama tangan sini, esan aku masuk, nabi kau ni dapat orang mesti ngan sini dah, nabi kau ni do tal nunggu, nasi kipu ngan tunggu, bagai tadi tu entah nunggu betang go. Kasanu gua masuk di kuana matangan di kuantu nama tangan binaka. Enak kau yang kau kena kalu, enak matangan esin. Entuh kau nak kau berbanding tengah talent berani lah. Alus sengan kau itu kan umi tiga tiga pun. Garu naga, nono mui sabo sabo, mona sabo binaka. Enak matangan esin. Entuh kalau nggak tega tu kau nak kau matangan di kuah. Alu entuh teman teman gua masuk turang gua bina boleh bukan umi bosan isat talah enak matangan esin di dai. Bina boleh bukan itu tu kau nak kalu ni pengantar taka. Ni rongo tu nak kalunin tu pun niat tu nak katuran. Matangan sengat dia dalam sabun itu. Ini matang katuran. Isok lagi nonam bulan nak mana lewaya. Nabi kalau tu rumah. Isok lagi nonam bulan tu rumah. Nabi kalau tu rumah. Matang buka leh. Nabi kalau tu rumah katuran. Nonam di bosan sengat dia. Bagai dia tak kira nak kau. Di sal. Sandu itu mah. Haleluya. Raya lu tidak tahu memenikah dengan matangan. Sebelum ini bosan kaya turan. Dan aku kata kelaru sebulu dengan dua turan. Bisa aku serau. Dan Allah mau bisa tubuh kemudi. Nesal di tempat yang dulu. Ya aku kasar dengan mandri kuala. Nah boleh punya program kau. Juga kalau ngatakan matangan sini dahi. Bosan kena kata kena dalam ini. Cisu nih bangun bulan dina. Dua-dua ngah. Amen.
Dadah.

Ian tapa kami pindah balik pun apa kondisi roh ya, langat tadi kau pikir tak? Dan lu bentang dua nanti rongo en ambu turara ni langsir menang nanti penua kasa liu tu kaya ni en penua ya letaki, oh ya Daniel Ray Costello. Ia mata kami nani kuat, entah apa kami pindah balik pun ini sarong kata rau, nana nanti bangga apa kaya lo, sabah bangga tadi tu kini nanti bula en apa kuning kerabi tapi en singa pindahkan ini dai. Apa kami nata lengah buat itu tala bing kerabi ena, mata kami nani kuat, tala ya vita ni sama sulah kata itu ngah, nana nanti lako lako, en singa ni kuat, kena bing singa satu en matanda. Ya na mata kami nak entenda ya usah nanti apa yang rara rampe tali tiga ni hebat kamu ni tuh besar nasa bagarorong tiga mai enosal ni kakak murai ni radio tu Triple O FM 98.5 nindo mo BTS serne o baka yang rararang pati ka ni bikim ni to dok sarbe ko singa yang rati ko mai namo ade ko singa isya mati ko mai ena buku ni bengka rabi na singa binah ni kwa o sa baka yang rabang bulat ka ni bikim ni ena mata ka binah ni kwa na pano sa baka baka rong ti ko mai kina lo mani nom motoka se baka rong ti ko mai na lo mani nom living room do ti ko bi ko nam bilo wai kata kata se baka rong ti ko mai na pano sa bengka rabi ti ko kina ena mata ka binah ni kwa do mo BTS serne e baka yang rati ko ni hibe kemuni ena mataka binaka and then die we kemuni na sema tiko mai nei bola mata ena mataka binani kuwa binaba lewa na ndau na na makiti ko mai ena buku ni beng rabi ena be mataka ni bakarwai we kem do mai china mai chabani we kem do talanga mai viti tal tal bande kena no ni ministry na sarba lewa na ndau sema tiko mai ena mataka binaka and then die we kem ni to do sar na sema tiko mai ena mataka binaka ni kuwa au sa baka ya ndaka baka mbula tiko ya ni hibe kemuni ena mataka binaka and then die we kem ni na maruta katiko na no ni singa ni su and a singer binaka ni kuwa Siteri Burton, Mrs. Burton, marota katiko na singa binaka na karoni singa na nona singa ni sudhu, katiko na kena marota ki na nona singa ni sudhu, na nona koro lomani maiviti, katiko boliba ngande kina maiviti, na kena laki marota kitiko na nona singa ongo ni saya dhoba mai na nembaki vitu sanga bulu na marama ni madwata se marama ni mbua ongo Mrs. Burton bang boti ni na totokati kuna bingkarami ena zaka bua ena singa binaka inda inda ibiki mni na matabio kani oni sa bingkarami tiko kina ena buuni kia na maru tekitiko na singa langi langi inda inda na Mrs. Burton ni saya dhoba tiko mai na mbaki vitu sanga bulu ya biki mni talangana maru takatiko na nomuni singa ni sudu ena singa ni kuwa kena be singa saoti ena bulongo o September singa kena kalima tiko ni singa kaona tiko ni singa ni busata kalima ni singa ni busata inda inda kema kao maru takatiko na nomuni singa ni sudu na singa inda inda na serta langango o sana numikina ena buku ni nomu maru takatiko na singa langi langi ni kuwa na nona lola mana kalue singa bakandua ni laiviko ena mataka vinaka inda inda roti kina viko na nona lola moya roti kina viko mo maru takataltiko endua na nomu singa ni sudhu ena vulongo sevitemba ni rona undolu rua sanga vulu kaono serongo ni na numikina ena mataka vinaka inda inda.